disiarkan dari Jalan Abadi kilometer 8 atas Tanjung Pinang. Inilah 103,9 FM.

0: Pandawa Radio.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Pandawa. Kita bertemu lagi di Pandawa Menyapa. Ruang hangat untuk berbagi cerita, inspirasi, dan informasi terkini hanya untuk Anda. Saya, Arji Nara, siap menemani pagi Anda dengan segudang informasi seru, musik terbaik untuk Mitra Pandawa semua. Jangan lupa, Mitra Pandawa bisa mengirimkan sapaannya via WhatsApp ke nomor 0811-777-1039 atau mention kami di media sosial @pandawaradio. Yuk, tetap setia di frekuensi 103,9 FM. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
0: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
6: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.

0: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja?
2: Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil.
3: Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas.
1: Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan.
4: Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id.
1: Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021-5084-7773.
0: Topnet, internet cepat tanpa batas.

0: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Bulan Mei Iko makin seru di Mensi Group.
2: Di RCTI Channel 28, jangan sampai ketinggalan Terikat Janji tiap jam 7 malam WIB, lanjut turun ranjang jam 8:30.
3: Davina, tahu nggak ya sore ini?
1: Jalur Healing King Nasar, Senin sampai Rabu jam 4 sore WIB, pusingnya hilang, goyangnya datang.
2: Pindah ke MNC TV Channel 29, mulai 11 Mei ada uang kaget bedah rumah berbagi rejeki. Tiap Senin sampai Jumat jam 7:30 malam WIB.
4: Cerita baru serta harapan baru.
1: Lanjut DMD Panggung Rezeki, Sabtu Minggu jam 7:30 dan Senin sampai Jumat jam 9 malam WIB.
2: Di GTV Channel 30 ada Piala Asia U17, 6 sampai 22 Mei jam 11 malam WIB.
1: Dan New Family 100, Irfan Hakim. Kim berbagi bahagia untuk para pejuang keluarga.
5: Survei membuktikan.
1: Setiap hari mulai jam 7 malam WIB.
2: Berita di iNews Channel 31.
1: Rakyat bersuara. Talkshow nomor 1 paling dinanti.
2: Tiap Selasa jam 7 malam.
0: Bulan Mei, waktunya makin seru di MNC Group.
6: Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil.
2: Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas.
1: Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan.
3: Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id.
1: Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021-5084-7773.
4: Topnet, internet cepat tanpa batas.

0: Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.
1: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil.
2: Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas.
1: Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan.
3: Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id.
1: Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021-5084-7773.
0: Topnet, internet cepat tanpa batas.

0: Pandawa Radio. Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.
1: Pandawa Radio.

0: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.
1: Sampai di sini dulu perjumpaan kita di Pandawa Menyapa hari ini. Terima kasih untuk semua mitra Pandawa yang sudah setia mendengarkan dan mengirimkan sapaan hangatnya. Jangan lupa, besok kita ketemu lagi di jam yang sama. Masih di Pandawa Radio 103,9 FM, radionya Tanjung Pinang. Sampai jumpa, tetap semangat dan selalu dengerin Pandawa Radio. Saya Arjunara, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Motivasi Islami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dapat diragukan lagi bahwa orang tua memiliki cinta yang tulus kepada anaknya. Bukan hanya harta, nyawa pun rela orang tua korbankan demi buah hatinya. Sakit dan derita tak bisa menghalangi cinta kasihnya. Pendengar, Islam pun memandang orang tua sebagai sesuatu yang sakral. Berulang kali Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan masalah tauhid dengan bakti kepada orang tua. Menggandengkan masalah mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan perkara orang tua ini. Ketika Allah berbicara tentang syukur, Allah mewajibkan syukur kepada kedua orang tua setelah kewajiban bersyukur kepadanya. Dalam Al-Quran, Allah juga menggandengkan masalah tauhid, masalah mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbakti kepada orang tua. Setidaknya ada 4 kesempatan Allah menggandengkan masalah tauhid dengan bakti kepada kedua orang tua. Ketika kita dilarang menyekutukan Allah dalam bentuk apapun, Allah subhanahu wa ta'ala langsung menggandengkannya dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Betapa agungnya kedudukan orang tua hingga disandingkan dengan perkara tauhid ini. Salah satunya disebutkan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kalian jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Ayat ini telah membuktikan betapa agungnya kedudukan orang tua di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seluruh karunia Allah tidak akan sampai kepada seseorang tanpa jasa dari orang tuanya. Kenapa Allah menyandingkan perintah mentauhidkannya, mengesakannya dengan berbuat baik kepada kedua orang tua? Karena berbuat baik kepada orang tua adalah bentuk syukur kita kepada keduanya, sekaligus bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta kita dan pencipta kedua orang tua kita. Memperlakukan kedua orang tua dengan lembut, tidak membebani keduanya, dan menghormati kedua orang tua adalah bentuk syukur kepada mereka. Di ayat surat Al-Isra yang tadi kita sebutkan, tentang kata Al-Ihsan, sebagian ulama menafsirkan, di antaranya Al-Imam Ja'far At-Tabari rahimahullah, beliau menekankan bahwa kita memenuhi kebutuhan orang tua sebelum orang tua memintanya. Jangan sampai mereka harus meminta sesuatu kepada kita, karena hal itu akan menjadi beban dalam hati mereka. Orang tua sering merasa malu ketika harus meminta kepada anaknya. Orang tua tidak ingin membebani anaknya. Namun terkadang orang tua sudah tidak mampu untuk mencukupi diri mereka. Maka jangan posisikan mereka sebagai orang yang butuh hingga harus meminta kepada kita. Padahal semua yang kita miliki adalah milik orang tua. Dan seorang anak tidak akan pernah mampu membalas jasa kedua orang tuanya. Pendengar yang berbahagia, masalah orang tua bukan lagi terkait dengan agama atau kepribadian orang tua. Seperti halnya amanah, ketika ada seorang menitipkan suatu amanah, kita wajib untuk menyampaikannya, walau orang itu adalah orang yang buruk, orang jahat, bahkan orang kafir sekalipun. Masalah orang tua pun demikian. Tak peduli orang tua itu baik atau jahat, orang tua kita itu seorang muslim atau non-muslim, kita sebagai anak harus tetap menghormati mereka dan tetap berbuat baik kepada keduanya. Berkaitan dengan hal ini, ada kisah menarik yang bisa kita jadikan bahan renungan bersama. Suatu hari, ada seorang yang menggendong ibunya untuk tawaf di Ka'bah. Setelah selesai, dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sudahkah aku membalas kebaikan ibuku?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau belum membalas kebaikannya walau hanya satu rasa sakit saat melahirkanmu." Nah, pendengar yang berbahagia, mengapa kita sibuk mencari kebahagiaan di dunia luar? Mengapa kita menghabiskan waktu dan tenaga untuk meraih kesuksesan yang kita idam-idamkan? Padahal kebahagiaan sejati kita ada di rumah, yakni dengan berbakti kepada kedua orang tua kita. Sayangnya banyak orang yang menelantarkan kedua orang tua mereka dengan alasan sibuk bekerja. Ada yang menitipkan orang tuanya di panti jompo. Ada juga yang tidak atau jarang menjenguk orang tuanya di kampung halaman dengan alasan tuntutan kerja yang menyibukkan. Mustahil seseorang akan mendapat kebahagiaan jika dia harus mendapatkannya dengan menyakiti hati orang tua, dengan mengabaikan mereka. Kenapa kita bingung mencari tempat untuk berdoa, memohon kesana kemari untuk meminta doa, meminta keberuntungan, padahal masih ada keberuntungan terbaik kita di rumah? Padahal masih ada perantara doa kita untuk dikabulkan di rumah, yakni doa kedua orang tua. Pendengar, mari kita bersama-sama untuk memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah dengan rasa syukur kepada kedua orang tua kita, yakni dengan berbakti sepenuh hati dan memuliakan kedua orang tua. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
5: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
4: Anu, Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
5: Hai, orang pandai apa pula, Din?
4: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
5: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
4: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
5: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
6: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avico Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avico Multimedia, the best IT solution.
0: Seratus 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio. Peluang kecelakaan lalu lintas bisa kapan saja terjadi. Namun demikian, ada beberapa jam yang dianggap rawan terjadinya kecelakaan. Di antaranya di saat hujan rintik, saat hujan baru saja mengguyur, kondisi aspal jauh lebih licin dibanding ketika hujan sudah deras. Ini disebabkan karena debu dan tanah di aspal bercampur dengan air hujan. Jalan licin butuh keterampilan berkendara memadai untuk melakukan pengereman yang tepat di saat jalan diguyur hujan. Selain itu, kondisi kembangan ban juga harus cukup baik. Ban botak menambah licin permukaan jalan dan pengereman yang tidak maksimal. Terlebih bagi pengendara yang memang mengandalkan keseimbangan. Selanjutnya, kecelakaan sering terjadi di saat menjelang malam. Selain banyak aksi kejahatan, perjalanan malam memang melawan jam biologis manusia. Manusia adalah makhluk cahaya yang artinya harus beraktivitas di siang hari dan beristirahat di malam hari. Kita tidak diciptakan untuk berjaga sepanjang malam. Semua ini diatur oleh jam biologis yang menentukan kapan saat beraktivitas dan kapan harus beristirahat. Ketika kita beraktivitas, di saat seharusnya beristirahat, jam biologis secara otomatis tentunya juga akan mendatangkan rasa kantuk. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.
1: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
0: Pandawa Radio.
2: Pada suatu hari, seorang anak masuk ke dalam rumah makan yang sangat terkenal dan mahal. Dia masuk seorang diri, memakai pakaian biasa saja. Tidak seperti anak-anak lain yang memakai pakaian yang bagus. Anak itu duduk di salah satu kursi, lalu mengangkat tangannya untuk memanggil salah satu pelayan. Seorang pelayan perempuan menghampiri anak itu, lalu memberikan buku menu makanan kepadanya. Pelayan tersebut agak heran, mengapa anak kecil itu berani masuk ke dalam rumah makan yang mahal, padahal dari penampilannya, pelayan itu tidak yakin bahwa sang anak kecil itu mampu membayar makanan yang akan dia beli nanti. "Mbak, berapa harga es krim yang diberi saus stroberi dan coklat?" tanya sang anak kecil itu. Sang pelayan menjawab, "50.000, Dek." Anak kecil itu memasukkan tangannya ke dalam saku, lalu mengambil beberapa receh dan menghitungnya. Lalu ia kembali bertanya, "Kalau es krim yang tidak diberi saus stroberi dan coklat berapa, Mbak?" "20.000, Dek." Si pelayan mengerutkan keningnya. Sekali lagi, anak itu mengambil uang receh dari dalam saku celananya lalu menghitung. "Kalau aku pesan separuh es krim tanpa saus stroberi dan coklat berapa?" Kesal dengan kelakuan pembeli kecil itu, pelayan menjawab dengan ketus, "10.000. Baiklah, aku pesan itu saja. Terima kasih ya, Mbak." Pelayan itu mencatat pesanan, lalu menyerahkan pada bagian dapur dan membawa es krim pesanan sang anak tersebut. Anak itu tampak gembira dan menikmati es krim yang hanya separuh dengan sukacita. Dia melahap es krim itu sampai habis. Kemudian sang pelayan kembali datang memberikan nota pembayaran. "Ini Mbak uangnya, semuanya 10.000 kan?" tanya anak itu, lalu membayar es krim pesanannya dengan setumpuk uang receh. Wajah sang pelayan tampak masam karena harus menghitung ulang receh-receh itu. Lalu sang anak mengeluarkan selembar uang Rp50.000 dari saku celana belakangnya. "Dan ini tipsnya untuk Mbak," ujar sang anak kecil itu sambil menyerahkan uang Rp50.000 tersebut kepada si pelayan. Ada kalanya kita tidak melihat apa yang melekat pada tubuh seseorang saja sebagai penilaian. Bukan hal yang bagus untuk meremehkan seseorang karena melihat penilaian dari luar saja.
0: Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil.
2: Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas.
3: Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan.
4: Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi...
5: Saat lagi, akan berkumandang azan zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.
1: Salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah air. Sebagai kebutuhan primer, di saat musim kemarau, ketersediaan air semakin berkurang karena waduk atau danau tempat penampungan debit air semakin menurun. Yang bisa kita lakukan adalah menjadikan kebiasaan hemat air sebagai gaya hidup sehari-hari. Matikan keran air saat sedang menggosok gigi. Gunakan gelas untuk menampung air sehingga tidak banyak air yang terbuang sia-sia. Gunakan air bekas mencuci sayur-sayuran atau buah untuk menyiram tanaman. Apabila ada keran yang bocor, segeralah diperbaiki. Karena keran yang bocor menumpahkan air bersih hingga 13 liter seharinya. Kemudian apabila ingin mencuci mobil atau motor, lakukanlah di rumah dengan meminimalkan penggunaan air bersih dan memaksimalkan air yang sudah dipakai.
2: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
3: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
4: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
3: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
4: Hai, orang pandai apa pula, Din?
3: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
4: Zaman macam gini, Din. Engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
3: Apa benda pula bang CCTV itu?
4: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
5: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikal Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikal Multimedia, the best IT solution.
6: Inspirasi hari ini.
7: Dikisahkan suatu hari, ada seorang anak muda yang tengah menanjak karirnya, tapi merasa hidupnya tidak bahagia. Istrinya sering marah-marah karena merasa tidak mendapatkan waktu dan perhatian yang cukup dari suaminya. Orang tua dan keluarga besar bahkan menganggapnya sombong dan tidak lagi peduli kepada keluarga besar. Tuntutan pekerjaan membuatnya kehilangan waktu untuk keluarga, teman-teman lama, bahkan saat merenung bagi dirinya sendiri. Hingga suatu hari ketika ada masalah, si pemuda harus mendatangi salah seorang petinggi perusahaan di rumahnya. Setiba di sana, dia sempat terpukau saat melewati taman yang tertata rapi dan begitu indah. Hai anak muda, tunggulah di dalam, nanti ada beberapa hal yang harus kita selesaikan, seru tuan rumah. Bukannya masuk, si pemuda menghampiri dan bertanya, maaf pak, bagaimana bapak bisa merawat taman yang begitu indah sambil tetap bekerja dan bisa membuat keputusan-keputusan hebat di perusahaan kita? Tanpa mengalihkan perhatian dari pekerjaan yang sedang dikerjakan, si bapak pun menjawab, anak muda, kamu lihat keindahan yang lain. Kamu boleh keliling rumah ini, tetapi sambil berkeliling, bawalah mangkok susu itu. Jangan tumpah ya, setelah itu kembalilah kemari. Dengan sedikit heran, namun dengan hati yang senang, diikutinya perintah itu. Tak lama kemudian, dia kembali dengan lega, karena mangkok susu tidak tumpah sedikit pun. Si bapak pun bertanya, anak muda, kamu sudah lihat koleksi batu-batuanku, atau bertemu dengan burung kesayanganku? Sambil tersipu malu, si pemuda menjawab, maaf pak, saya belum melihat apapun, karena konsentrasi saya pada mangkok susu ini. Baiklah, saya akan pergi melihatnya. Saat kembali lagi dari mengelilingi rumah, dengan nada gembira dan kagum dia berkata, wah, rumah bapak begitu indah sekali, asri dan nyaman. Tanpa diminta, dia menceritakan apa saja yang telah dilihatnya. Si bapak mendengar sambil tersenyum puas, sambil mata tuanya melirik susu di dalam mangkok yang hampir habis. Menyadari lirikan si bapak ke arah mangkoknya, si pemuda berkata, maaf pak, keasikan menikmati indahnya rumah bapak, susunya tumpah semua. Anak muda, apa yang kita pelajari hari ini? Jika susu di mangkok itu utuh, maka rumahku yang indah tidak tampak olehmu. Jika rumahku terlihat indah di matamu, maka susunya tumpah semua. Sama seperti itulah kehidupan, harus seimbang. Si Imbang menjaga agar susu tidak tumpah, sekaligus rumah ini juga indah di matamu. Si Imbang membagi waktu untuk pekerjaan dan keluarga. Semua kembali ke kita, bagaimana membagi dan memanfaatkannya. Jika kita mampu menyeimbangkannya dengan bijak, maka pasti kehidupan kita akan harmonis. Seketika itu si pemuda tersenyum gembira. Terima kasih Pak, tidak diduga saya telah menemukan jawaban kegelisahan saya selama ini. Sekarang saya baru tahu kenapa orang-orang menjuluki Bapak sebagai orang yang bijak dan baik hati.
0: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil.
2: Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas.
3: Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan.
4: Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id.
5: Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021-5084-7773.
6: Topnet, internet cepat tanpa batas.

0: Pandawa Radio. Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.
1: ...103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Inspirasi kita. Inspirasi kita. Inspirasi kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kisah menarik tentang keutamaan saling nasihat menasehati yang bisa kita jadikan pelajaran. Mungkin saja kisah ini hanya sekedar ilustrasi untuk memudahkan pemahaman kita dalam beramar ma'ruf nahi munkar dengan orang-orang terdekat. Pendengar, dikisahkan seorang suami bertanya kepada istrinya, apakah sang istri sudah sholat asar? Kemudian istrinya menjawab pendek bahwa ia belum melaksanakannya. Kemudian si suami bertanya lagi, kenapa belum sholat? Dengan ketus istrinya menjawab bahwa ia baru saja pulang dan ia kelelahan. Jadi ia langsung tidur sebentar. Si suami menghela nafas panjang. Kemudian ia mengatakan agar istrinya segera bangun untuk langsung melaksanakan sholat asar sebelum waktu maghrib tiba. Si istri pun menggerutu karena merasa suaminya telah mengganggu istirahatnya. Nah, pendengar yang budiman di mana saja Anda berada, pada keesokan harinya, si suami bertugas keluar kota. Seperti biasa, seharusnya si suami menelpon istrinya jika telah tiba dengan selamat di tempat kerjanya. Si istri menunggu berjam-jam telepon dari suaminya, namun si suami tak juga menghubunginya. Pemberitahuan dengan SMS singkat pun tidak ada. Si istri pun mulai cemas. Ini bukan kebiasaan suaminya. Ada banyak praduga macam-macam, dan dia merasa khawatir dengan keselamatan suaminya. Berkali-kali dia mencoba menghubungi suaminya. Sambungan terhubung, tapi tidak diangkat. Setelah beberapa jam berlalu, si suami mengangkat telepon dari istrinya. Si istri pun langsung bertanya, apakah ia telah tiba dengan selamat? Si suami menjawabnya pendek, ya alhamdulillah. Si istri bertanya lagi kapan ia sampainya. Dengan cuek, si suami menjawab bahwa ia telah sampai kira-kira 4 jam yang lalu. Dengan nada marah, si istri bertanya lagi kenapa sudah 4 jam yang lalu, tapi ia tidak menghubunginya. Masih dengan nada malas, si suami menjawab bahwa ia merasa capek sekali dan ia ketiduran sebentar. Si istri pun menimpali bahwa tidak perlu waktu lama untuk memberitahunya dengan telepon atau SMS. Sangat cukup dengan waktu 5 menit atau kurang dari itu. Si suami pun hanya mendengarkan apa yang dikatakan istrinya. Kemudian ada satu percakapan setelah itu antara mereka berdua. Dengan suara sedih, si istri bertanya, apakah suaminya tidak sayang lagi dengannya? Si suami menimpali dengan perkataan yang cukup menginspirasi. Ia mengatakan, aku sayang sekali kepadamu. Tapi kemarin, mengapa kamu tidak menyahut seruan azan asar? Bahkan menunda-nunda sholat asar. Bukankah sholat itu hanya sebentar? Perlu berapa menit untuk mendirikan sholat? Bagaimana nanti kalau aku ditanya oleh Allah tentang perbuatanmu yang selalu melalaikan sholat? Apakah kamu tidak sayang kepadaku? Allah akan meminta pertanggungjawabanku. Jika kamu demikian, itu berarti kamu tidak sayang kepadaku. Nah, kemudian pendengar, di ujung HP sambil terisak, si istri pun berkata, ya, kamu benar suamiku. Aku mohon maaf. Aku berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, pendengar, sejak saat itu, si istri tidak pernah lagi menunda-nunda sholat bila telah tiba waktunya. Nah, dari kisah ilustrasi ini, kita bisa mengambil setidaknya dua faedah atau pelajaran penting
yang hendaknya bisa kita renungkan bersama. Pelajaran pertama, hendaknya kita selalu mencari teman atau pasangan hidup yang bisa membawa kepada kebaikan, yang selalu mengarahkan kita kepada jalan kebenaran. Carilah teman-teman atau orang terdekat yang kehadiran mereka bisa mengingatkan kita kepada akhirat. Carilah calon suami atau calon istri yang selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran yang kedua, hendaknya kita selalu memprioritaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Kita bisa merasa kecewa dan sakit hati ketika diabaikan oleh orang-orang terdekat kita. Padahal kita telah mencurahkan kasih sayang dan cinta kita kepada mereka. Tentunya kita harus berpikir, bagaimana mungkin kita bisa mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di sisi lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan banyak anugerah dan nikmat untuk kita. Nah, pendengar, inilah kisah ilustrasi yang mudah-mudahan dapat menginspirasi. Carilah teman atau pasangan hidup yang baik dan utamakanlah beramal saleh untuk bekal kita menjalani kehidupan di akhirat kelak. Demikian inspirasi sore kita kali ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pandawa Radio.
1: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
2: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
3: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi?
2: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
1: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
4: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.
1: Sudah di ujung kisah,

0: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Petunjuk Agama membahas permasalahan akidah. Mari simak Peta Akidah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tahu bahwa saat ini tidak sedikit manusia yang menyembah Tuhan-Tuhan dari makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti pohon, batu, ataupun manusia. Bahkan tidak sedikit di antara kaum muslimin yang sadar ataupun tidak sadar telah terjatuh ke dalam perbuatan syirik dalam masalah rububiyah Allah Subhanahu wa taala, atau melakukan perbuatan syirik dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Seperti meyakini bahwa ada zat yang menciptakan selain Allah. Ada zat yang bisa menurunkan air hujan dan perbuatan-perbuatan khusus untuk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Pendengar yang budiman rahimanillahu wa iyyakum. Jika kita mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau tanda-tanda kebesarannya, baik yang ada di alam semesta atau yang ada di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah banyak memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya, yang menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam berbuat apa saja. Coba kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-54. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya sesungguhnya Tuhan kalian ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang yang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah bahwa menciptakan dan memerintah itu hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Allah Subhanahu wa taala juga mengenalkan dirinya kepada hamba-hambanya bahwa Dia Allah adalah Tuhan yang sempurna, dan tidak ada Tuhan yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sya'a. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Inilah Rabb, Tuhan yang maha bijaksana, maha berkuasa, yang telah memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya untuk menunjukkan kepada mereka akan tanda-tanda kebesarannya yang begitu sempurna, menunjukkan akan kekuasaannya, serta menunjukkan akan keesaannya. Pendengar yang budiman rahimakumullah, untuk semakin membuat kita yakin akan ketuhanan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama di sini. Yang pertama, bahwa penciptaan alam ini dan apa yang ada di dalamnya adalah bukti akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pencipta. Kita sebagai manusia tentu menyadari bahwa kita ini hidup di dunia, dikelilingi oleh alam semesta. Di atas kita ada langit yang tak bertiang, bintang-bintang yang beredar, dan bumi yang membentang. Lautan, sungai-sungai, gunung-gunung, pepohonan, dan lain sebagainya. Ketahuilah bahwa alam ini tidak menciptakan dirinya sendiri. Jadi pasti ada yang menciptakannya. Ya, maka siapakah yang menciptakan itu semua? Dengan penuh keteraturan yang menakjubkan, menyempurnakannya dengan kesempurnaan yang indah. Jawabannya, tidak ada yang mampu menciptakan itu semua kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dan Maha Berkuasa. Tidak ada Rabb, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu berbuat itu semua, yang mampu menciptakan itu semua. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah At-Tur ayat yang ke-35 sampai ke-36, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Apakah mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakan? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Kedua ayat ini mencakup tiga hal yang sangat penting, pendengar rahimakumullah. Yaitu, apakah mereka diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada? Kemudian, apakah mereka menciptakan dirinya sendiri? Dan yang ketiga, apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Apabila mereka diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada, juga tidak menciptakan diri mereka sendiri, dan tidak pula menciptakan langit dan bumi, maka berarti dia harus menetapkan adanya pencipta yang menciptakan mereka dan menciptakan langit serta bumi, dan dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Kemudian, pendengar rahimakumullah, yang bisa menambah keyakinan kita akan kerububiahan Allah, ketuhanan, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah bahwa fitrah manusia mengakui itu semua. Seluruh makhluk yang diciptakan itu memiliki fitrah untuk menetapkan keberadaan pencipta. Bahwasanya dia Allah lebih mulia, lebih besar, lebih agung dan lebih sempurna dari segala sesuatunya, yang kelekatannya melebihi ilmu-ilmu pasti, sehingga mereka tidak memerlukan dalil kecuali bagi mereka yang telah terganggu fitrahnya dan mengalami kondisi yang memalingkan fitrahnya dari kebenaran. Coba kita perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-30. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa tidak ada seorang pun yang dilahirkan ke dunia ini kecuali berada dalam fitrahnya. Tapi kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau menjadikannya Nasrani atau menjadikannya Majusi. Kemudian pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalil dan bukti rububiyah atau ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga adalah ijma seluruh umat. Dalam kitab Al-Islam Usuluhu wa Mabadi'uhu karya Syekh Dr. Muhammad Abdullah Saleh As-Suhaim, dikatakan bahwa telah sepakat seluruh umat yang terdahulu dan kini bahwa alam ini memiliki pencipta, dan dia adalah Allah Tuhan penguasa alam, dan dialah pencipta langit dan bumi. Tidak ada sekutu baginya dalam menciptakan, sebagaimana tidak ada sekutu baginya dalam kerajaannya. Jadi tidak pernah dinukil dari umat manapun, dari umat-umat terdahulu yang menyatakan bahwa mereka berkeyakinan bahwa Tuhan-Tuhan mereka bersekutu bersama Allah dalam menciptakan langit dan bumi itu. Bahkan mereka meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan mereka dan menciptakan Tuhan-Tuhan mereka. Tidak ada ilah dan tidak pula pemberi rizki selain Allah subhanahu wa ta'ala. Semua manfaat, semua madarat itu berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-61 sampai ayat 63 ketika mengabarkan tentang pengakuan orang-orang musyrikin akan ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya jika kalian tanyakan kepada mereka, orang-orang musyrikin, siapa yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan? Tentu mereka akan menjawab Allah. Maka betapakah mereka dapat dipalingkan dari jalan yang benar? Allah melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan dia pula yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Kemudian sesungguhnya jika kalian menanyakan kepada mereka, kepada orang-orang musyrikin, siapakah yang menurunkan air dari langit, lalu menghidupkan dengan air itu bumi sesudah matinya? Tentu mereka akan menjawab Allah. Maka katakanlah segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak memahaminya. Pendengar yang budiman rahimakumullah. Kemudian bukti kerububiyahan atau ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala yang keempat adalah akal. Semua manusia pasti telah menetapkan bahwa alam semesta ini memiliki pencipta yang agung. Alam semesta ini tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Dan akal pun menerima bahwa yang diciptakan itu pasti menuntut adanya yang menciptakan. Semua manusia menyadari bahwa pasti dia pernah melewati berbagai musibah dan kesulitan dan mereka tidak berdaya dalam menghadapinya. Maka secara otomatis mereka menghadapkan wajahnya ke langit agar dilepaskan dari kesusahan, agar dilepaskan dari musibahnya, disingkap darinya tabir kesedihan. Walaupun pada kebanyakan hari-harinya mereka mengingkari Tuhannya dan menyembah berhala. Ini adalah fakta yang tidak dapat dibantah dan harus diakui dan ditetapkan. Bahkan binatang pun tatkala merasakan adanya musibah, dia akan mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke langit. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan tentang manusia bahwa apabila tertimpa satu mudarat, dia akan bersegera menuju Tuhannya untuk meminta agar dia menghilangkan musibah itu. Di dalam surah Az-Zumar, ayat yang ke-8 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilaih, thumma idza khawwalahu ni'matan minhu, nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl, wa ja'ala lillahi andada. Apabila manusia itu ditimpa kemudaratan, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali kepadanya. Kemudian apabila Tuhan memberikan nikmatnya kepadanya, lupalah dia akan kemadaratan yang pernah dia berdoa kepada Allah untuk menghilangkannya sebelum itu. Dan dia mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah, tentunya masih banyak lagi dalil-dalil dan bukti-bukti yang menunjukkan tentang kerububiyahan atau ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita untuk tetap mentauhidkannya atau mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil.
2: Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas.
1: Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan.
3: Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id.
1: Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021-5084-7773.
4: Topnet, internet cepat tanpa batas.
0: Pandawa Radio.

Nak, kota besar itu keras. Kalau kamu sudah mengambil keputusan untuk merantau ke sana, kamu harus kuat. Tidak boleh ada kata menyerah. Semua cobaan harus kamu lalui, supaya kamu menjadi orang hebat.

0: Pandawa Radio.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya bisa tengok-tengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Hehehe, zaman macam gini, Din. Engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Ah, apa benda pula bang CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikal Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikal Multimedia, the best IT solution.
4: ...103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Inspirasi kita. Inspirasi kita. Inspirasi kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, kita tidak pernah tahu bagaimana akhir kehidupan seseorang. Kita juga tidak pernah tahu takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kehidupan orang lain, kehidupan kita sendiri pun kita tidak tahu takdirnya, kecuali yang sudah kita alami. Pendengar, sayangnya ada manusia yang begitu yakin mendikte masa depan seseorang. Misalnya ada seorang yang ahli maksiat, kemudian kita menghakiminya bahwa orang tersebut tempatnya di neraka. Tapi siapa yang tahu bahwa kelak dia akan bertaubat dan menjadi ahli ibadah, ahli surga. Oleh karena itu, sebelum menghakimi, lebih baik kita mendakwahi orang-orang yang salah jalan dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Nah, pendengar, berkaitan dengan masalah ini, ada kisah menarik yang bisa kita ambil hikmahnya. Suatu ketika, seorang ulama bernama Ma'ruf Al-Qurqi sedang duduk-duduk bersama murid-muridnya. Kemudian lewatlah rombongan yang tampaknya sedang merayakan sesuatu. Mereka memainkan alat-alat musik dan bernyanyi-nyanyi sambil meminum minuman keras. Tentu saja mereka tidak senang dengan kemaksiatan yang terlihat di hadapan mereka. Oleh karena itu, seorang muridnya berkata kepada Ma'ruf Al-Qurqi, "Lihatlah orang-orang itu, mereka berbuat maksiat secara terang-terangan. Mereka tidak malu kepada Allah, apalagi kepada manusia. Doakanlah mereka agar celaka." Kata murid yang lain kepada Ma'ruf Al-Qurqi. Nah, pendengar, lantas apa yang dilakukan Ma'ruf Al-Qurqi setelah mendengar permintaan dari para muridnya? Alih-alih Ma'ruf mendoakan keburukan, dia malah berdoa seperti ini, "Ya Rabbku, seperti mereka bisa bersenang-senang di dunia ini, buatlah mereka bisa bersenang-senang di akhirat nanti." Mendengar hal itu, salah satu murid dari Ma'ruf Al-Qurqi berkata, "Kami tidak memintamu berdoa seperti itu, wahai guru." Maka Ma'ruf Al-Qurqi menjawab, "Jika di akhirat kelak mereka bisa bersenang-senang, artinya Allah Subhanahu wa taala mengampuni maksiat mereka ketika di dunia disebabkan taubat mereka sebelum mereka meninggal dunia." Maka pahamlah para murid Ma'ruf Al-Qurqi apa yang dimaksud dari doa yang dilantunkannya. Nah, pendengar, dari kisah ini Ma'ruf ingin mengajarkan kepada para muridnya bahwa dunia adalah tempat kemungkinan-kemungkinan. Apa yang tampak buruk tidak selalu akan berakhir tetap dalam kondisi buruk.

Sebab itu kita tak perlu mengutuk seseorang yang tampak buruk di mata kita. Alih-alih mengutuk, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberinya hidayah dan tentunya juga mendakwahinya. Hendaknya kita memiliki harapan, yakni mengharap segala sesuatu menjadi baik atau berakhir dengan kebaikan. Orang yang selalu memiliki harapan akan kebaikan tidak akan pernah puas dengan kebaikan yang dia lakukan, dan ia pun tidak pernah mengutuk keburukan, tapi justru berharap setelah keburukan akan berganti dengan kebaikan. Demikian inspirasi malam kita kali ini. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

disiarkan dari Jalan Abadi kilometer 8 atas Tanjung Pinang. Inilah 103,9 FM.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi kami tidak menaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu, kecintaan menyembah patung anak sapi, karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu, jika kamu orang-orang beriman.

Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah, khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar.

Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang zalim.

Dan sungguh, engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah

Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman.

Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir.

Dan sungguh, kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik.

Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman.

Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul, Muhammad dari Allah, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat, melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung. Seakan-akan mereka tidak tahu.

Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya, kami hanyalah cobaan bagimu. Sebab itu, janganlah kafir." Maka mereka mempelajari dari keduanya, malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan, dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barang siapa membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir. Sekiranya mereka tahu.

Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik, sekiranya mereka tahu.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih.

Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Tetapi secara khusus, Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah pemilik karunia yang besar.

Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik, atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah?

Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad, seperti halnya Musa, pernah diminta Bani Israel dahulu? Barang siapa mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Banyak di antara ahli kitab menginginkan, sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali. Karena rasa dengki dalam diri mereka, setelah kebenaran jelas bagi mereka, maka maafkanlah dan berlapang dadalah, sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

0: Pandawa Radio.
1: Inspirasi kita. Inspirasi kita. Inspirasi kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, senang rasanya kita dapat berjumpa kembali melalui siaran udara radio kesayangan kita dalam rubrik Inspirasi hari ini. Di edisi-edisi yang lalu, kita pernah menyinggung mengenai air dan cahaya yang semua menjadi inspirasi bagi kita sebagai aktivis dakwah penyeru kebaikan, penebar hidayah ilahi kepada manusia dan alam semesta seluruhnya. Kita ingat bagaimana sifat air yang selalu merendah walau ia berasal dari tempat yang tinggi, selalu bergerak cepat ke bawah mengaliri cekungan harap yang mengering. Demikian dengan seorang aktivis dakwah penyeru kebaikan yang siap siaga membela umat terjun ke masyarakat dengan bimbingan dan pencerahannya. Begitu juga dengan cahaya dan sifatnya yang memberi harapan dari sebuah sisi peluang. Jika cahaya ini menyinari benda, maka akan terbentuk bayangan. Dan itu ibarat ancaman yang muncul dari datangnya sinar, yang padahal bayangan tersebut tiada lain merupakan sisi lain sebuah peluang. Demikian halnya dengan seorang aktivis dakwah penyeru kebaikan. Ia harus berhusnuzon, berpikir positif, bekerja cerdas, ikhlas dan keras, penuh optimisme, berani mengambil peluang, meski selalu dibayangi ancaman demi umat yang sedang menanti. Pendengar yang berbahagia, terkait dengan air dan cahaya ini, kita juga akan menyinggung udara, semoga dapat menginspirasi. Namun berbeda dengan air dan cahaya, udara lebih sangat bermanfaat daripada keduanya bagi manusia. Air memang dapat menyediakan kehidupan bagi manusia, tapi air hanya mengairi manusia-manusia di sekitar aliran air saja. Begitu juga dengan cahaya. Di saat manusia membutuhkan istirahat, manusia tidak membutuhkan cahaya. Walau tidak mungkin dipungkiri, cahaya itu menyinari harapan kehidupan manusia. Namun keduanya, baik air atau cahaya, tidak lebih besar manfaatnya daripada udara. Udara memberi kebaikan dengan mendatangi manusia tanpa memamerkan dirinya. Udara akan tetap berusaha menyelinap di lubang sekecil jarum sekalipun demi memenuhi kebutuhan manusia. Udara pula yang selalu menemani manusia kapanpun dan dimanapun berada. Pendengar, inspirasi hari ini adalah, jadilah yang terbaik di antara yang baik-baik, seperti udara di antara air dan cahaya. Aktivis dakwah yang terbaik adalah yang berusaha memberi yang terbaik. Mereka memberi tanpa pamrih, mereka pun berlomba untuk bisa menjadi yang paling bermanfaat untuk umat. Mereka yang mendatangi umat, seperti udara yang mendatangi manusia. Aktivis dakwah berjuang sampai mereka mati, seperti udara yang selalu setia menemani. Dalam pentas kehidupan, selalu ada aktivis dakwah penyeru kebaikan. Mereka adalah para pekerja dakwah. Di setiap fasenya, selalu ada pekerja-pekerja yang kelelahan. Jika mereka lelah karena mengusung kebenaran, niscaya Allah lah yang akan kembali menguatkan mereka. Tapi jika mereka lelah karena tergoda dunia, maka akan ada banyak pekerja lain yang siap menggantikannya. Dakwah tak akan pernah kehabisan pekerja. Ikut atau tidaknya mereka, kereta dakwah akan tetap terus melaju menuju surga.
3: Baik pendengar, semoga bermanfaat apa yang menjadi inspirasi sore kita kali ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Pandawa. Kita bertemu lagi di Pandawa Menyapa. Ruang hangat untuk berbagi cerita, inspirasi, dan informasi terkini hanya untuk Anda. Saya, Arji Nara, siap menemani pagi Anda dengan segudang informasi seru, musik terbaik untuk Mitra Pandawa semua. Jangan lupa, Mitra Pandawa bisa mengirimkan sapaannya via WhatsApp ke nomor 0811-777-1039 atau mention kami di media sosial @pandawaradio. Yuk, tetap setia di frekuensi 103,9 FM. Pandawa Radio, Radio.

0: çakı.
1: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Bulan Mei Iko makin seru di MNC Group.
2: Di RCTI Channel 28, jangan sampai ketinggalan Terikat Janji tiap jam 7 malam WIB, lanjut turun ranjang jam 8:30.
3: Davina, tahu nggak ya sore ini?
1: Jalur Healing King Nasar, Senin sampai Rabu jam 4 sore WIB, pusingnya hilang, goyangnya datang.
2: Pindah ke MNC TV Channel 29, mulai 11 Mei ada uang kaget bedah rumah berbagi rejeki. Tiap Senin sampai Jumat jam 8:30 malam WIB.
4: Cerita baru, serta harapan baru.
1: Lanjut DMD Panggung Rezeki, Sabtu Minggu jam 7:30 dan Senin sampai Jumat jam 9 malam WIB.
2: Di GTV Channel 30 ada Piala Asia U17, 6 sampai 22 Mei jam 11 malam WIB.
1: Dan New Family 100, Irfan Hakim berbagi bahagia untuk para pejuang keluarga.
5: Survei membuktikan.
1: Setiap hari mulai jam 7 malam WIB.
2: Berita di iNews Channel 31.
1: Rakyat bersuara, talk show nomor 1 paling dinanti.
2: Tiap Selasa jam 7 malam.
1: Bulan Mei, waktunya makin seru di MNC Group.
6: Pandawa Radio.